ozai mwasi libala okamwisaka ngai na monoko ozai ndoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndini nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe.